0: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
0: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
1: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
0: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
1: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
0: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia. Kita beralih ke berita yang cukup menyenangkan pagi ini ya. Ada timnas U20 yang lolos Piala Asia U20 2027 usai menekuk Australia dengan skor 2-0.
1: Gokil.
0: Timnas Indonesia U20 masih in tempat di putaran final Piala Asia U20 2027.

0: Coronavirus di suara. That was Juicy Lucy dengan Malapetaka. Lagu yang baru aja nemenin kamu dan sekaligus menjadi penutup 10 lagu keren. Tapi ini kalau ngomongin tentang Juicy Lucy, lagi cukup ramai di perbincangan, terutama di kota Batam ya, sahabat suara. Karena di 5 September kemarin, Juicy Lucy ini ternyata batal tampil di sebuah acara festival yang ada di sana. Itu karena katanya ada kendala yang bermula dari masalah kelebihan bagasi saat mau berangkat menuju Batam. Terus mekanismenya tuh katanya udah diobrolin sama pihak Juicy Lucy. Jadi katanya ditawarin sistem reimburse. Sekarang ini terkait dengan bagasi yang kelebihan gitu katanya, sahabat suara. Tapi kabarnya pihak dari Juicy Lucy tetap memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Jadi dibatalin lah tuh untuk tampil di salah satu festival yang ada di Batam sana. Dan sampai itu terjadi, pihak dari festival musiknya itu udah ngasih bukti-bukti lah ke penonton. Karena ada banyak juga penonton yang rela beli tiket mahal untuk nonton Juicy Lucy, tapi kok Juicy Lucy-nya gak tampil. Nah, supaya meredam emosi dari fans-fans Juicy Lucy, festival musik tersebut tuh udah ngasih inilah klarifikasi situasinya seperti apa. Kemudian juga ternyata ada band yang dibandingkan juga, jadi ada beberapa line up yang mengalami hal sama gitu ya, kelebihan bagasi. Kalau gak salah tuh di antaranya ada Dewa, terus kemudian Indah Kus gitu, yang dimana mereka aman-aman aja tuh sistem reimburse gitu. Tapi kalau dari pihak Juicy Lucy gak oke lah dengan kebijakan tersebut, reimburse-reimbursean akhirnya batal. Nah, ini rame banget sahabat suara, memicu banyak sekali statement lah dari netizen. Banyak, tapi ya diantaranya maksudnya mayoritas sih kontra gitu terhadap situasi yang ada dan bertanya kenapa Juicy Lucy kayak gini ya gitu. Kira-kira kenapa Juicy Lucy seperti itu ya sahabat suara? Karena kenapa akhirnya dipertanyakan, dari pihak Juicy Lucy belum ada klarifikasi secara pasti di sosial media gitu. Kita nantikan aja seperti apa situasinya, apakah mana-mana aja Juicy Lucy atau mungkin ada berita baru ya. Tapi semoga tetap bisa berkarya, kemudian juga tetap kondusif dan bersahaja ke semuanya gitu ya sahabat suara. Walaupun secara karya tuh udah luar biasa Juicy Lucy, dan pastinya semoga semuanya bisa tetap aman dan nyaman ketika nonton Juicy Lucy di next eventnya. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti, dan sahabat suara jangan kemana-mana, lagu enak lainnya bakal dimainkan. Salah satunya ada dari Raffi Sudirman, Heaven, dimainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Suara warga Indonesia.

0: saluran mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: gitu. Ini sambil saya juga mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung. Ada Aulia yang katanya sekarang lagi di parkiran nih nungguin dua anakku bubaran sekolah di Parung. Terik banget ye. Iya Aulia, sama Jaksel juga nih, jangan sampai lupa tetap menggunakan masker ya ketika berkegiatan di luar ruangan. Karena sepertinya kalau ngomongin udara gitu dan juga cuaca sahabat suara, ini masih belum sebersahabat itu. Jadi daripada kita tiba-tiba terpapar ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, lebih baik kita minimalisir dengan menggunakan masker terlebih dahulu. Semangat untuk Aulia ya.
1: Pernah dengar suara waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Mau dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Bigfoot. Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.

beli 2 unit rumah secara cash. Enggak cuma iPhone berapa ini tera cash, enggak. Rumah 2 unit cash, sahabat suara. Setiap hari Nenek Miriam ini punya ritual khusus yang santai tapi mematikan. Menurut aku sih mematikan ya. Yaitu duduk manis di depan rumah. Jadi dia cuma duduk aja sambil lihat nih pergerakan warga sekitarnya tuh gimana gitu. Dia gak cuma sekedar cuci mata aja istilahnya gitu ya, tapi bener-bener nyatet semua aktivitas mencurigakan yang terjadi di sekitarnya. Kita mana istilahnya mana kober sih guys, kayak gitu ya gak sih sahabat suara. Kita gak kepikiran gitu. Tapi si nenek ini surprisingly memikirkannya loh. Mulai dari nyata siapa aja yang tetangga yang pulangnya udah larut malam. Aduh, gak bisa sih dia aku kayaknya. Kayaknya nama aku bakalan full di catatannya dia, sahabat suara ya. Terus sesering apa tetangga-tetangga ini tuh menerima tamu asing yang tidak dikenal. Sampai dia mencatat dugaan perselingkuhan yang terjadi di lingkungan kompleknya dia. Jujur, aku kok jadi takut banget ya sahabat suara ngedengernya. Semua info detail itu dirangkum kayak FBI, menurut aku lebih jeli daripada FBI sih. Karena dia bisa loh melihat gerak-gerik yang mencurigakan. Kayak ini kayaknya selingkuhannya deh. Ini kayaknya dia habis ngapa-ngapa nih, dia di luaran sana nih, makanya baru pulang nih. Ini main gila ya di belakang istrinya. Kayak gitu-gitu loh sahabat suara. Wow. Wow, wow, wow. Dan info hot yang sudah terkumpul rapi itulah kemudian beliau jual ke tetangga lain yang haus akan spill the tea. Jadi sekarang gak cuma ngasih informasi doang, tapi dia juga menerima duitnya itu dari tetangganya yang ingin mendapatkan informasi, sahabat suara. Dia masang tarif bervariasi tergantung seberapa hot dan pentingnya berita gosip ini. Untuk gosip-gosip yang kayak renyeh-renyeh gitu ya, yang kayak ringan-ringan, infonya sih dia patok harganya dari sekitar 5.000 sampai 10.000 peso Kolombia, atau kalau di rupiah ini itu sekitar 20.000 sampai 40.000 per informasi. Nyayur tuh, seminggu dapat berapa dia? Cuma modal mulut ya gak sih sahabat suara. Nyebar deh tuh semua berita kamu, privasi kamu nol. Aduh ya ampun, bener-bener strategi kayak gini sih kadang bisa dibilang liciknya tuh ngelicik banget. Tapi ya gimana ya sahabat suara, mungkin in this economy nenek ini memang butuh ya gak sih. Tapi usut punya usut juga nih, ternyata pemasukan terbesar dari nenek ini tuh gak cuma dari jualan gosip ke tetangga aja, tapi juga dari uang tutup mulut, sahabat suara. Oh, gedenya tuh di situ, gedenya tuh di uang tutup mulut. Setuju aku. Jadi untuk tetangga-tetangga yang kayak kegap gitu ya, punya rahasia gelap, entah dia main gila, entah aibnya tuh gak mau kebongkar, kesebar luas, mereka itu harus rela bayar uang damai yang bisa dibilang cukup fantastis, sahabat suara. Tarif tutup mulutnya itu bisa nembus angka 700.000 peso Kolombia atau sekitar 2,6 juta per kasus. Bayangin, dia udah punya 5 kasus yang memang sangat apa ya, sangat rahasia ya bisa dibilang. Coba kita hitung deh sahabat suara, 2,6 dikali 5. 13 juta sendiri loh dia dapat. Aduh, untung banget. Untung kalau di Indonesia udah bisa buat beli motor, sahabat suara. Benar-benar bisnis yang sangat menjanjikan. Tapi bikin orang-orang sekitarnya juga panik. Tapi ya sekarang ini ekonomi ya, kalau misalkan ngasilin duit ya, kenapa enggak?

Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?

0: Belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Deterjen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

bosnya ini. Terus ditegur lah, pas ditegur itu bosnya tuh langsung kayak, oh ternyata yang gak becus ini si A ini. Dari situ akhirnya kabar siap tuh ngasih bukti-bukti ini loh, dia tuh kerjanya tuh gak becus ini loh, kerjanya tuh gak jelas ini loh, kerjanya tuh kayak gini yang sebenarnya. Udah dikasih bukti-bukti sampai akhirnya si A ini dipecat dari kerjaannya. Astagfirullah. BTW dia karyawan kontrak dulu. Ya kabar siap dia karyawan kontrak, makanya bisa. Untungnya aku tipe yang catat semua brief, jadi punya bukti. Wes, nih ini penting juga nih sahabat suara, kalau misalnya kamu ketemu teman kantor yang katakanlah suka sekali ya mengarahkan kamu ke tindakan-tindakan yang mengerikan. Saran aja, yang catat aja tuh setiap briefnya. Jadi kalau misalnya antar dia mencoba untuk menyalahkanmu, berarti kan kamu punya bukti-bukti di mana kamu bisa langsung kayak ini yang dia katakan. Jadi ini bukan salah saya. Bisa seperti itu. Jadi kamu juga aman dan kamu juga tahu gitu kalau kamu tuh nggak salah juga, ya nggak. Tapi by the way, sebenarnya kalau misalnya ngomongin tadi yang reminder, bukan reminder sih. Yang dia ngomongin sama kabar cap di awal tuh jangan temenan sama orang yang gak punya teman, itu aku kurang setuju. Soalnya ada beberapa juga orang yang gak punya teman karena dia emang pendiam aja, tapi aslinya itu orang yang asik. Kayak dulu aku pernah punya teman SMA namanya itu Ryokun. Dia itu yang literally pendiam, diam aja gitu, celengak. Ya kita teman sekelas tuh kayak gak ada yang kayak ini orang ini gimana sih kok gak ngobrol sama sekali gitu. Udah lah, akhirnya kita deketin tuh. Aku sama teman-teman gue ngedeketin dia kan. Aku coba rangkul, ternyata dia asik kok. Sumpah, dia seru banget. Dia pinter juga. Dia tuh orangnya tuh kayak, tau gak sih? Kaku gitu, gerakannya tuh kaku, kacamataan, badannya gempal gitu. Emang kayak siapa sih namanya? Temennya Adi tuh siapa? Dennis. Bentukannya tuh kayak Dennis tapi kaku gitu. Tapi tuh dia tuh omongannya lucu menurut aku. Lucu banget si Ryokun itu. Sekarang dia jadi dokter dia. Pinter dia orangnya. Dia lucu banget. Kayak seru aja. Tapi minusnya satu, dia kalau nulis tulisan Latin. Jadi kalau aku nyontek gak kelihatan.

0: tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh.

0: tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.